lu lin sar chot ha nyam gu la chot chep sar lut ha yang gu che gu ze ki ke ju den pe meng si wo li ya ka ji ke xiap zhu xi bie tuan ni la bu yu xi gang bie dong ha yang ne le hu gang de qi ba ko che ji bu yu xi dai yin ne lie xiap zhu ni qi ji ni xi ki tuan ji tu pie jin ne gu ze xi mei yin pa xiap zhu ni mi sim chu le tuan pie de cha xi da Timu Sumki Gurwati, Lunga Yi Sumki, Gagu Joata, Luki Namgurta, Guiku, Gikur, Chungting, Kingdata, Dogzuta, Sodaso, Nyam Gugur Jusangme Toki, Geki Danta, Nakita, Rumu Yangjuta, Dundi, Chakta, Sipki, Gadipta, Luki, Kigur Kosum Cheti, Chinang Sangsumki, Dutun Jemi Jiri Dumbsilia, Jugu Yoshi.

0: ལམ་ནང་ ཨར་གནི ཅ་ ཁེ་ཟི་ ཏག་ཅན་
1: གོ་ཅེ་ རིན་ཛོ་ ཅེ་ རན་ད་ ནོར་བ
2: ཁུ་བེ་ ལོ་ ཆུ་ གི་ ཉིང་ ཅེ་ ཆོ་ གུ་རུ
3: ལིང་ ཅེ་ ཁེ་སར་ གི་ བུ་ ཏུ
1: ཡ་ ཏོ་ཡོ་ ལོ་ ཆོ་ ནི་ ཁོང་ པོ་ཀེ་ ཏན་ ལོ་ ཅེ་ མ་དེ་ ལེན་ཅན་ ནེ་ ཏོ་ གོང་ རི་ ཆ་ ཅེ་ སེམ་པར་ གས་ ཅེ་
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
4: De lang gar ngan tham mje je long ju so na man jam ma phata pa san ma zo hlon jam lang la de ji ma de hlon jam lang la de ji ma de na hlon jam lang de ji zen sa zong ning ji tin dang ge jin zhu sen jin tham ji nen zhu lang de chen ne mo ge ji wu dang de li so na de wo long su ju na mi de wo ne si mi le se mang tou jia le zu se se xia cha ma jin ro nemo karwa jai mchi par yongwe ngamya to chin chu ta lo chu mengu ni na wa chalep ta song ne leng ba dang le ba zhu ne ji lin cha de yong wa ji xie ji song ba dang ya ying ngamya to chin jia ya ta sran ce pi jia dang de bai de lo chu mengu ro se zhu ne san par wa da er song wa ni ya ni zang jia to na na wa chalep de yong wa dang leng ba nam jia nang ne dong ko wo ji bu rong cha cha gin dang song long ga ma zhi ji da rong bon bon chuo tong zhe ga de qu jiang bai na jie jie dan yi su ne leng ge ge neng 德定正江青宋琼彭山祖官准备龙安岳给东空杰瑞各龙协班中霸当帕杰布荣萨车给乡人子不安东空杰布江江班杨杰东军藏没用的杨孙子不不没三有不没得三不冷等好等江上的派鬼把马武龙的能得有 Pomo jaza laga lumbar zorhin chencha gune drawinang kyone lonchin nipo djarpo mbronzu jiju langgan chencha drawo tongkong djarpo satan yorne nare. Ya lang jibun sarwa mote yinje patang mndrabo ngomtsar yamsin jinshe yobanda. Chu lumbo nyewar songla kong denji xuxo xe gazar. Lungaya djarpo gadar nyewar nawa chalipta yone jibun je zhongde jar. Djarpo gana malupar xu jibun je langgan dran sone Lonching ngaya la tomo ye xiang chamba xia xiang ne jia long ngaya ke gab de la na re qin zhe gab de qu jiang ben na zhe qi jiao jie de meng jie qin nan sa ka de ye ran ngaya na tu yu de ren ni xie zhen zhen de xie sen na en zhe si wei gab de de lun zhe sen ne kong ni yuan ren de xie zhen zhen yang ba ka nian ne jia pa ma zong Tama gade chujiang pe na dada zho le gong ne jia ye ngaya topqin tang le lin jie de ngamya topchi ngomsar jine topkyo yin ta mandrawa xeksong sar. Lengba namche kongye je bongxi la topa jayang si. Tende leng je bong xer tongkong jarpo zhong da jar. Gajru lukban namo ka mubon jangka sacha ne sadam, medam, chadam, so jara ka tang sepo horcha sacha ne to to rizzi, to la rinchin je yana la bumo longwar ong. Jibun jarwe gam da jane jantan yu je mokhe leng la yungwa garwa yu da bumo jabza lakar ngay lengbar zorxia yubay na. Jarwe tetar nang, jibun ji pomo jaza lakar denji hui, nawa chalep ta tsoran yorwa tang, sanlong rizya lhambo tang, jaza ni ji nintun ji temzha nima dengja sete serlo. Lengba na ranyor tang yorwa ji, chorong xedang lengne, sanlong tang jaza nintun ji temzha sepa ri, ji hi macho. Ja mochin ji dungje jaza lakar de sanlong lang tau kya xa, ngad me xa xa sin ngoma mncha sar. Jibun ji tangwana ngisu xiojin si sar, chorong ka deyeng, Xiaomen san towa der jiazan topji yin sar, kong san xiojia sene senglong la xiojin top xiorwa da. Yab senglong rizya lhambo dang yang jiazan lakar zhoma ni ji bang de, ba zi senge garmo yiran nongpa jiobji, nian zha yin zhao ngomo ngar ki tongsam qia le, topdi lang qin nyongpa zarga rangwang toma, bamba jiazan xiargar ganchong. Lang panda barsam jie ma nam zai dong dong wa dang, cin le jiazan xiargar song ne, chun ju mba rizde jia jie qia rizong. Tene lang pa ke nam sam je ga ju zeba yen de. Pa na gang ga lang bo wo ya son zha. Ge le jia zang na jia long dap ye sa. Me na zan qiang mo mo long long de ye sa. Bar sa na tan qin jia jing zhi zhong men sa. Chuo pa jia na kam do lang qin ti de nian zha. Jia zha bin qiu ding ra wa dong sa ni ca cang meng kwa de. Kar men jiao ngar qian chuo zong de. Se do jia ni ji zi gua chuo qi kui me xin jia. Kar tou zi ren ba sim zi jin. Kar dang se jia jia pen zi. Sen chuo se lien zi bai jin. Nang de ren qin nang en cong. Ra sa qia xiang san dang qie. Da wa ga dong nam jia zian di le zhi ba. Pong zheng cian ni dian ba xie. Se lien zi ne kong.

Nema chamo lang de pe, de yab sanjen chubzi dharma ya, jam de sahur yarbu maje, denza amin tebdo ma kapta yine. Yon de yor sermo jong den beba latan kongma, den kapa jiji mannang hura jiji yannang, rasenyan rawa yanta, cha durji gengyam je markyam, tsu punso yanchar je yezor de, yor yangcha sal jeche mola bazar jangzong densa, den yor de yicha ne. Sela tsagyeng nema sancha gancheng. Xionglo ka lor nema sancha gonglo ji la songgab. Xia reng zay namjar yateng ne zem yo batse. Toreng je duisi ma ane gongmi yarmo san garmo xeng la jepheng. Zhengke lanlong ke jengkor njian song nangge wolong. Yada anggu yengde ngarlo zhizi pupen ke njun de songso. Namungara.

0: Yunglim sarpar nitil shil jibaa li, zozig xinni kil jib tabji lar tenni gongpil jib zangcha sarpa dobab shibaa shiji gur.
1: Li Qinggi Qatar ji ghezhig alun shin tang, xinzhil alun shin shig shug tang zhachay nangwe gur tang.
0: Ari zongtong ga mingsil po ni, ari tima chukbi arasa tang yirin la chamzho shibar ngu rangjin ji perim tongyo la ji jobaa tang. Arasa tang ari, yirin ji jib shugsim duimul jarta shil masil bi ngipa me ji jobi gur su yin.
1: Xuni tang di yaxsa anjir ji shibti nang tong kala sarwa nang.
0: Daka lekhune pepe ni cil. Xi Jinping gen Zhongkum Hihul Gongpa Lhobjin Nang Jigba Deng Lhobkang Da Lhobchil Xieba Yilan Zinba Ji Gendil Tengsab Dong Chil Zhongying Zhildigbu Deng Zhongkum Kori Bi Dengzig Xie Ni Zomdig Xie Bi Ma Kisa Rangli Ji Ribi Zhongdig Ximjig Deng Zigtin Li Di Zunil Lhobji Xi Jinping gen Zhongkum Hihul Jir Gongpa Ndortin Jibi Deb Di Turum Lhobsu Huitin Kang Deng Mamang Huitin Kang Gi Huitin Xie Yole Dengge Cochin Jobjiba Cochin Lomtan Xi Jinping ki chokhang nangwi Deng Zhongyang ki Zhonghua Marga Jintilngang Pejin Duwi Tocin Ning Guzigde Zhongkum Hihul Nzikhtin ki Dirib Sarbi Zhonggu Techu Denbi Chachuk Ranglik Shajig Chul Zhongwi Gelchi Niyab Deng Tabje Je Duanhing Kung Darf Tengsib Chilpa Deng Zhongkum Hihul Jeb Rigbi Zhonglik Sartul Deng Laglan Sartul Lamlik Sartul Jila Gendil Hichin Tengde Sartul Rangjin ki Ndahi Sarpa Deng Samlu Sarpa Tabje Sarpa Vrab Deng Rambat Dunni Rangjil jian zhongkum khihun zhigyong di rigbi zhonglik ni lalina bar lorji rangjin tang shugjir rangjin kyonyong rangjin ji jian jirduk nyongor nhitil shi di Xi Jinping gen zhongkum khihul jir gongpa dhub yu le Dortan di langja tang zhongyi li ar gili dhubba tang kyon yigandra chingbim dhantra zham yu ba di nang Xi Jinping gen zhongkum khihul gongbi gilchi donhing tang cendrik tang tanbi ma lag dhobsu ngu wu pansim chukbi nang dun Lagalan jia langsha sugla gorom denbi guni jishil shiba deng Xi Jinping gen zhongkum khihul jir gongpa na Xi Jinping ge dirib sarbi zhonggu techu denbi chachuk ranglik jir gongbi dribcha gachin shig yinba deng Mar kisa ranglik jib zirtsi zabi rigba di zhonggi dongi deng songdil deng zhonggi pilshung sojin rigni deng songdil shibi rigbi zhonglik jib dribdi gachin shig yinba zhonggu gongchan dangi zhonggum khihul zhigchungla choshib tumil shibi rigbi zhonglik jib gongpil deng lagalan jia nyingchil yinba Dirib sarbi zhongkum khihul zhigchungge zabi zisung shisa deng. Shachul jib shugtun jie yinbab sechil gengdag shi yule. Dortan di marzum deng mayi la jima chajin ten yoba deng. Malag jen deng rilim jen mberda tuambra sheba. Lgilin jie tiltun tarchung sheba. Lopchil jie dungi deng chamba jie tuni. Tolub jen riyul chili jie lumi. Xi Jinping gen zhongkum khihul jie gongbar jirim denbi guni lopchung deng kongta chilbi zunil lopchil shig yinla. Yachi Dengyun Deng Leishilbi, Xi Jinping gen Zhongkum Hihul Jir Gongpa Lhobjung Deng Guwa Lienbi Lhotob Gachin Shig Jengarili.
1: Daka Lai Khunhebe Netsla, Shichib Shuji Xi Jinpingi, Rangjie Ji Shili Ngeji Saya Ge Deng Bim Chiglaq Sinbi Nguwa Khunsa Si Rang Xiong Sharjin Shigin Tsong Mayinbi. Xi Ni Ke Danki La Norzu Xiong Na, Di Abzi Ji Li Dun Tsangma Yagpo Zhimmatab. Xie Ni Ke Zura Zhigbi Si Xi Deng Chepar Shen Ji Zhimji Xie Xib Njognir Ti Tsang Da Tongwa Deng. Sa Ke Ke Ki Xie Ni Zura Shdeni, Pei Ji Tong Deng Tanki Xie Par Gende Tonggi. Lu Ngan Chan Ji Bsharngu Zhonga Wingu Zhigbi Lur, Rang Jie Ji Xie Ni Ke Zu Tapsi Lakhtar Xie Par Zhimji Ngunsa Dupu Topa Deng. Jie Yung Gong Ki Nyam Da Hino Jabi, Huan Zhur Pei Ji La Gendil Tebyo La. Tilmung tog njirg jih dupur dambur nzin tapa dang. Renghu shidang la shongchub yagbu tamni. Jekong jih sasha cama ni rang su chesi ndonpi tabiyo. Munghar fujian jih moxing shongchung dang. Jekong sasha nguzhung zhantan jirwi war tong jih chitun shangu caca ar ngang zozhin yo. Xini ke zu tapsi donchu si bi litun si yinbi ngini. Zhongchir dang zongka ge rang xiong tong kong dang naglib din chan jih litun manhi. Mooshing tang naqsi zhignhuna jia chun sawu ziba jia. Jia kong sashi war tong jia tan cham shibcik si tongwa tang. Sashi sharjin liqbi sasha di mooshing ga kong sishigni njirg yagbun di ba tang. Zhongkam nyamshan jia zar ngi di naqsi kong sishigni shongchung yagbu xa jian ba zha. Xi Ni Ke zu nzikchin xa jia na rang jia jia huan zhur pe ji tang zhongkam kurik shongchung ga tapsi qinbu xig yin xing. Tang tong zhong kam shong chong xia ji zurun zhen ji yo ba dang. Tg shu xie gi ba na sarni ka xie ji. Tong kong kori ga rin tu ta xin ni amang tsu ji ab jia ji dang. Gurun mei bi pe ji tong yuan na dun yin. Di ta, shi qiap shu ji Xi Jinping gi, Xieni ke zu tabsi nan zhong kam kori shong xiong la hinun jikpi tablam nidan si yinbi. Ngi par ta lo tan jirmi ngang lakhtar xia hi shir tong gi pi a lang xia ka sa tong yu. Tang ge cok sin shi jie ba cok sin. Jie kap jie pe ji tong tang tang pe ji jie diab lan jir tok xiong a tang tani. Xieni ke zu nang tun tang ling gan jin xa me par njirwan ro zin yu. Sa kong tan shur kong pe la mg de. Shi chep shu ji Xi Jinping gi. Xieni ke zu ngi ngi ab zir zong. Jirchin zu gorma dan ba tang rangmi ngang kor jik xie ba tang. Xieni ke zu cun zin nidan xie ba. Zirci shiwi xiap xie du nyum yong a xie ba. Tong kong kori gi tiq tabi sa kong tan shur kong pe jia nan ba sarwa ni hu yu gi shdo gi xie nan tuan nang yu. Bi tu kong pe yong che. Shi chep shu ji Xi Jinping gi. Sa kong tan shur kong pe jia tab si tang. Sa kong jia tab si ga xin. Xieni zu tabsi suq nyamzhi tang sab yongwar gandil tong ge ba tang. Jirchin zu na suq ligantar ngang korjig tang. Ni xie go ni psigda xa jir gandil tang ni. Jianang ge korjig xinbu khartong taba xi gi xi kasa tan nang yo. Tang ge cokshin shi jie ba cokshin. Xieni ke zu lamlig tomi cha ni zig ba tang. Zhongqir zhan tan jirwi sa ke tang. Xiangli tongzi jie tong ke zu. Zhong kam xieni ke zu xi xieni erig sim zhir zong. Yab tang tani rang jie jie zong tang chue rin bi, sen zin chan ba ri ri yi xie ni zu wu ri ngan kar jie shtang ke yu. Di tang chab si, xie ni ke zu tab si ane tang de, sa kong jie tab si ga xin tang zhong qir tang zhong da xin jie tab si sarwa lakhtar xie ba tang. Zhe zhiga den zhig jie xie ni tang, zhong kama den zhig shong ri xie ni xie rih tong yi chu, jian xa me bar di tang dan chu xie zhin yu. Rang jie jie xie ni ke zu qiab cil hui ri sar hi tog. Zong kong chan ba ni tong jab jia zibsi xie zhig cang mar rang su xie ni ngang ni yu shang. Zhang dok gin zhang kam xie ni ke zu chun ba tang. Ser dok gin xiang li tun zi tun ke zu chun ba. Ka dok sang chi zhong qir zhan jie sa ke chun ba zi ra. Xie ni ke zu qiab cil hui ri ha hi tang adar na. Sa gni ka ke huan zhur tang shi chuk pe ji tang. Sen zin sa kong liak zhi. Jie kub jie tab siya gen ku xie jie gong gi. Canba jara ngab si ngak sim jie xie ni ya rinba liak zhig xie ba tang. Canba jara den si don si ye xie ni ngak ni lan jir tuk xin yo ba zha. Can rik tang tan bi xie hu ge meng si tuk. Xie ni ke zu ngak ni la de ten jie liak zhig xie ba tang chab si. Xie ni ke zu tab si de xiang zhong tan har win ha sheng xie zin yo. Meng har a jie yong jie xiang zhong a jia sha gub si gog ni zam ji. Xin ni ke zu ngir ni ka sa zi yu. Shan xi yu lin da. Saag ni de ki ni ji war tong de zong tang xu ke ke. Jie kong sa xi war tong jie char ngu nung zik ba tang zhe. Xin tang zhong de rin bar xip cik sa tong zin yu. Do tam cun zin jie si xin har wi xip cik yin ba tang. Xin ni ke zu jiap jur si xi jang har wi anan la ke war jir yu. Shanghai sun jang da. Huang pu zang wei xia bi huang pu zang wu lu deng xing ge sa ke la ni. Jie ke ren bi zhong qir zhen jie sa ke jie kong si dong nang. Huang pu zang wu lu nan zhong kam shong yu deng. Xing li tun zin gan lin din zhi ge xin xi yin ba deng. Huang pu zang wu xing na zhong qir deng zhong de zhen deng hun tun tun li jie di ni yin. Tong kong jie liak xia deng xie ni jie ngiak ni jie qia ba la mek de. Sāgni dēkār mālāg cāngwī jāpchūr sīsī tāng xiexība dāng zhūg mēndrāwā shayū. Lū ngān cān jieb chārngu zhōngā bīrāng. Rāng jiechī zhōngqir zhantān jirwī sākā tāng. Xiānglī tūnzī tūnkīl zū. Zū nīn zhōngkām xīnī kīsī jie nīh tāng xīsā nīh tāmbū yōngā bjīnchūng xiebā tāng. Dīm cūng sī mīsā xīnī kī xiebchā tāng kāsā zū jīn bā tī. Jie kīb jie dīn zhīg shōngchūng tāng. Nī kōng tūng kōng kōchūng gān shōng. Rigni shangchuba jinzin. Jiamtsu tongkong shangchuba weishu la hinun jikpa suq. Mungsa xieni adanbi saakong la ngharwi anan la kiwi wartong dodam cunzin jib jisu tang. Jiabchur sishin donjien ba zha.
0: Daka lekhunin pewe nizil. Jisil chichib khanga zongla li changi tse din ninga shetu Beijing da khatar jie wajio luanchin tang shindil luanchin chige juu. Mohan mwote tang jachin nawa rile. Li Chenggi Khatar na Uyghur Chokhi Sakil da yobi Zhongki Tabji Roda Gachin yin. Zhushi Xi Jinping deng Yebu Tamimu Namni ji Tabji Jin Hichil wu. Zhongku deng Khatar jen rewa Denheng Gongpal Jinchung Tabi Wabad deng. Chapsil tala Pencin Ilchi Xie Zil Jinchin Mepar Shardin Dashin yole. 中国学内卡特学等领导列出了罗里拉横冲直拔等，罗登杰姆林平生夹住些把，你就等满足，没特别的你，没去人力所加空间，你们的等是不得动画接皮的，这可没你不忙忙了，平地单位缺乏真多的有了，学内比学门腾出了学堂来横冲直拔等，单位政治那个腾接，国内设备绝穷马龙这边跟着东归，中国学内卡特所维克的错客接客等，单位那接起接错等领导。Sakil jib shadi ten lang nga zim larsu yungur gindil tundur yu la jisung baare le. Mohan Modig yi, Qatar shugu ni Zhonggu arjan rewar tungchin shijin yu baad dang, Zhonggu shugu dang wangnam kakka peri la khinhun jig baad dang, Huanjur nyocung dang tosar cintzil. Wantun zotan lirig sugu kyaabkung ke nguinyan nyamli tangsabda dang ni. Yekim ni bu tabji rodin rewi zotan dirib sarpa nyamta tundur yu la jisung baare le.
1: Daga le konek bay ne cila, Jekab ju zhushie zhun ba khanchin gi. 七月的年纪协助福建厦门的科索斯中国的革命这个比中国杰西满足牛从我车这么从的西北配备北咖里总理中巴等环绕等满足族里世界不正是个手普列夫等坎普车也和这个轮船的中巴等配给林正兰组织主席中巴等不是个手孙战托塞尔维亚也总理中巴等环绕不正是个说，梅萨罗维奇级等热产能有，普列夫等热产能格，韩正基，杰克尼布国车比塔皮金黑车哦，尼维罗希人，中国等巴加里塔皮亚罗丁之外，军车等单布昂佩吉辛巴等，苏格尼布行李等参赛所恰空接娘里拉尔西政治团内，杰克尼布慢慢拉尼尼人生节看盘真有。中国学籍不干了学堂念的，杰克尼布我这边人腾个性短缺也不行呢。苏格尼布牛村日群写了段等，满足这他来很多结巴，人判念里当时的段子写的。中国等不干了，就要进下面把北京着急跟的当都有。不干了学籍，金灿但比泥板东北还特些呢。中国等俄罗斯欢聚牛村之外。军政等三部门配件着急跟得的东西的话，有这些用油。普列夫伊，巴加利亚学籍中国而进这块测图通信设计有，中国配件界两名合不中等些几人真都有生。学尼部恰空克格二十年里十多栋都有。中国克里内巴加利亚满足雷达系不用机的格式设计些用油。孙占托等热产能格，韩正基，没人为公。主席习近平给哈布西斯、主席洪森等俄这个论坛、洪曼内等热产能内，第二十二位第南根据中国等坎普吉雷恩新腾出版多次，日系查实国能有中国学籍坎普吉学等念的，杰克尼布我这边人腾个性短缺也不等，中国等坎普吉四中二间腾入二三间泥板东北也不系统。恰空克格二十年里还为当时的东阿等牛村满族的日群人来跟在当地，中国等坎普吉在这年里之外，三十七辈公平着急跟在的东都有接送哟。孙占托伊，坎普吉等中国捷克尼布瓦人在西沙漠担心，托塔瓦什的潘森一些等解决袭击哟。坎普吉学习中国是个在东来自上南部袭击，接着下接等。中国学堂环绕牛村等满足一股扎基卡里拉东德东阿苏恰空接年里当时的东阿等杰西兰西年镇还特西的杰克尼布慢慢拉盘地真都有接送哟梅萨罗维奇等热产能格韩正基大陆的中国等塞尔维亚也穷用塔皮罗丁之外境内路是库里罗西格的尼维罗希人杰克尼布所得个塔皮内车哦，中国等塞尔维亚之外，全球大为公平的信用。大陆大阿娃，主席习近平给总统吴奇奇等率领人族们能力。第二十二位，中国等塞尔维亚也雷恩新腾出版多节科学十吨能瓦热。中国学籍塞尔维亚学等腾蒙托杰克尼布所得个人腾个性短缺也不行呢。恰不是他盘成一起没得舍得动阿等，学尼布人民牛村这手机是个中国这个也不少吧？环绕牛村等满足，阿们热着过， ਸਰਤਰ ਤੁੰਲੀ ਸੁ ਚਾਪ ਖੋਂਜੀ ਨਿਆਮਲੀ ਸਬਤ ਤੋਂਵਾ ਚੁੰਕੂ ਖੇਲੀ ਸੇਰ ਵਿਆਰ ਚੁਨੀ ਮਾਨਸੁਕ ਲੇਤਰ ਸ਼ਾਜਿਰ ਕਮਾ ਤੋਂਵਾ ਜਿਸੀ ਤੇ ਚੁੰਕੂ ਤੰ ਸੇਰ ਵਿਆ ਯਨ ਜ਼ਾ ਚੁਕ ਨਿਆਮਲੀ ਡੇਵਰ ਕੋਂਪਿਲ ਹਲੀ ਲਖਪਾ ਯੋਂਜਿਰ ਕੰਦੇ ਤੋਂਦੂ ਯੂ ਜਿਸ ਸੋਯੋ ਮਿਸਾ ਲੋਵੀ ਛੀ ਸੇਰ ਵਿਆ ਸ਼ੁਕ ਚੀ ਸੇਰ ਵਿਆ ਤੰ ਚੁੰਕੂ ਥੁਰਮ ਵਰ ਪੰਸਨ ਯਸੀ ਸ਼ਾਜਿ ਸਿਕਸਨ ਜ਼ੰਜੇ ਤੰ ਚੁੰਕੂ ਸਿਕਸ ਸੀ ਥਾਚੁੰ ਸ਼ਾਜਿ ਜੇਜਕ ਸ਼ਾਜਿ ਮਾਸਾ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱥᱚᱜᱪᱤ ᱥᱮᱨᱣᱤᱭᱟ ᱡᱮᱠᱷᱟᱢ ᱡᱤᱠᱛᱟᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱦᱤᱪᱷᱤᱱ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱥᱤᱥᱤᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱥᱚᱜᱛᱟᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱟᱯᱥᱤᱱ ᱡᱮᱛᱷᱟ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱦᱤᱱᱩᱱ ᱡᱤᱠᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱯᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱟᱠ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱥᱟᱢ ᱥᱟᱯᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱱᱮ ᱡᱮᱠᱷᱟᱵ ᱱᱤᱯᱩ ᱢᱟᱢᱚᱝ ᱞᱟ ᱯᱷᱟᱱᱫᱮ ᱴᱮᱱᱫᱩ ᱭᱩ ᱪᱮᱥᱚᱱ ᱭᱩ
0: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱩᱱ ᱯᱮᱵᱮ ᱱᱤᱪᱞᱮ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱠ ᱞᱤᱴᱟ ᱜᱮᱪᱷᱤᱱ ᱠᱷᱟᱠ ᱪᱤᱜᱞᱟ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱮᱱ ᱥᱟᱝ ᱛᱮᱱᱛᱮᱝ ᱱᱟ ᱠᱟᱱᱫᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱯᱤᱪᱷᱞ ᱛᱚᱵᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱨᱚᱱᱫ ᱥᱮᱡᱮᱱ ᱭᱩᱞᱮ ᱱᱤᱵᱤ ᱱᱤᱱ ᱠᱷᱤᱨᱟᱝ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱮ ᱠᱤᱝᱡᱤᱱ ᱪᱷᱟᱴᱤ ᱞᱮᱴᱟᱨ ᱛᱮ ᱥᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱷᱚᱠᱮ ᱠᱚᱨᱵᱤ ᱜᱚᱱᱫᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱮ ᱛᱷᱚᱝᱠᱷᱩᱝ ᱠᱚᱨᱜᱮ ᱞᱮᱴᱤ ᱛᱤᱥᱤᱱ ᱪᱷᱟᱛᱷᱱ ᱥᱟᱪᱷᱤ ᱪᱮ ᱛᱚᱵᱪᱟ ᱪᱩ ᱟᱨᱞᱮ ᱥᱮᱯᱤ ᱫᱤᱥᱢ ᱥᱟᱞᱮᱵ ᱭᱚᱞᱮ ᱥᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱷᱚᱠᱮ ᱠᱚᱨᱵᱤ ᱜᱚᱱᱫᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱮ ᱛᱷᱚᱝᱠᱷᱩᱝ ᱠᱚᱨᱜᱮ ᱞᱮᱴᱤ ᱨᱟᱝᱥᱞᱟ ᱪᱟᱞᱤ ᱡᱤᱵᱡᱟ ᱜᱤᱵᱪᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱫᱩᱝ ᱭᱩᱱᱯᱷᱩ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱡᱮ ᱥᱤᱡᱤᱝ ᱪᱟᱝᱯᱩ ᱪᱷᱟᱡᱩᱝ ᱱᱤ ᱛᱤᱥᱤᱱ ᱪᱷᱟᱛᱷᱱ ᱥᱟᱪᱷᱤ ᱡᱮᱞᱛᱮ ᱪᱷᱟᱴᱟᱝ ᱡᱤ ᱜᱚᱱᱫᱩᱝ ᱱᱟᱵᱡᱤᱞ ᱥᱟᱠᱷᱤᱞ ᱛᱮ ᱪᱮᱪᱮ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱥᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱫᱞ ᱡᱟᱨᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱢᱵᱨᱩ ᱥᱮᱣᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱭᱟᱨ ᱡᱤᱞᱛᱤᱜ ᱪᱟᱢᱞᱟ ᱯᱷᱮᱢᱵᱟ ᱛᱚᱵᱡᱤ ᱤᱱᱥᱤᱝ ᱪᱟᱨᱡᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟᱨ ᱪᱮᱞᱩ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱥᱚᱪᱤᱜ ᱞᱚᱨ ᱪᱷᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱷᱟᱢᱱᱤ ᱠᱚᱴᱞᱩ ᱥᱮᱝᱜᱩᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱮᱨᱮᱞᱟ ᱠᱷᱮᱞᱩᱝ ᱪᱟᱝᱜ ᱢᱩᱛᱟᱱ ᱪᱟᱝ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱮ ᱞᱤᱝᱠᱷᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱩᱞ ᱪᱮᱢ ᱡᱤᱜᱛᱟᱱ ᱛᱤ ᱨᱟᱜᱪᱷᱮᱱ ᱪᱟ ᱛᱚᱠᱷᱢ ᱜᱮ ᱯᱤ ᱛᱷᱟᱢᱤ ᱫᱚᱝᱪᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱥᱢ ᱥᱟᱞᱮᱵ ᱭᱚᱞᱮ ᱡᱮᱠᱷᱟᱵ ᱪᱷᱚᱞ ᱞᱮᱴᱟ ᱠᱮᱞᱪᱮᱱ ᱡᱮ ᱱᱟᱢᱴᱟᱝ ᱡᱟᱨᱟ ᱱᱟᱯᱪᱟ ᱭᱮ ᱴᱤᱜᱤᱱ ᱵᱤ ᱞᱤᱝᱠᱷᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱩᱞ ᱱᱮ ᱠᱷᱮᱞᱩᱝ ᱪᱟᱝ ᱪᱷᱟᱴᱤ ᱨᱮᱪᱠ ᱞᱮᱴᱟ ᱠᱮᱪᱷᱮᱱ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱵᱤ ᱢᱮᱡᱤᱞᱟ ᱯᱤᱞᱜ ᱪᱷᱟᱠᱷᱩᱝ ᱠᱷᱚᱱᱫᱩᱱ ᱥᱮᱞ ᱛᱟᱵᱤ ᱛᱤᱥᱩᱝ ᱥᱮ ᱥᱟᱝᱪᱷᱟᱱ ᱫᱮᱢ ᱵᱤ ᱡᱟᱠᱷᱩᱱ ᱢᱩ ᱪᱷᱤᱝᱵᱟᱢ ᱨᱟᱝᱟᱴᱟ ᱞᱮᱵᱜᱮᱞ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱞᱩᱝ ᱜᱚᱯᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱷᱮᱨᱱ ᱨᱚᱡᱤ ᱤᱢᱵᱟᱨᱮᱞᱮ ᱡᱟᱢᱰᱩᱞ ᱡᱮ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱫᱩᱠᱩᱞ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱜᱤᱱᱡᱤᱛᱱ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱞ ᱡᱩᱯᱩ ᱛᱚᱝᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱢᱟᱝᱜᱤᱨ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱮ ᱞᱩᱝᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱪᱚᱝᱟ ᱯᱤ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱞ ᱡᱮ ᱥᱩᱱᱱ ᱞᱮᱴᱤ ᱱᱟᱢᱴᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱟᱞᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱴᱩ ᱵᱮᱱ ᱡᱮᱪᱮ ᱱᱟᱢᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟᱢᱴᱟᱝ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱱᱫᱞ ᱥᱟᱥᱤ ᱡᱮ ᱛᱚᱠᱷᱟᱝ ᱡᱤᱛᱱ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱤ ᱪᱷᱩᱱᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱥᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱚᱯᱪᱟ ᱪᱩ ᱟᱞᱮ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱤᱥᱢ ᱥᱟᱞᱮᱵ ᱭᱚᱞᱮ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱛᱷᱚ ᱢᱤᱡᱩ ᱞᱟᱝᱴᱷᱟᱱ ᱡᱮ ᱱᱟᱢᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱤᱢᱵᱤᱝ ᱜᱩᱭ ᱱᱤ ᱱᱟᱢᱴᱟᱝ ᱡᱮ ᱛᱤᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱨ ᱢᱤ ᱧᱩᱧᱩᱢ ᱴᱚᱯᱡᱟ ᱢᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱵ ᱭᱚᱯᱤ ᱛᱤᱪᱤ ᱠᱷᱟᱱᱫᱞ ᱥᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱛᱚᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱨᱟᱝ ᱧᱟᱢᱰᱩᱞ ᱡᱤᱜᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱴᱮᱱᱪᱨ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱭᱤᱱ ᱫᱤᱞᱯᱟᱨ ᱪᱮᱱᱫᱨᱤᱱ ᱥᱮᱭᱟᱪᱞᱮ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱥᱮᱣᱟ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱭᱟ ᱥᱤᱢᱥᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱨ ᱥᱟᱠᱷᱤᱞ ᱡᱮ ᱡᱮᱪᱤ ᱠᱷᱟᱱᱫᱞ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱮᱪᱷᱤᱱ ᱥᱤᱜᱛᱟᱱ ᱡᱟᱡᱟ ᱭᱤᱢᱵᱟᱨᱮᱞᱟ ᱥᱮᱱᱡᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱷᱮᱱᱥᱮᱱ ᱨᱮᱵᱤ ᱞᱚᱵᱥᱟᱝ ᱫᱮᱞᱵᱤ ᱡᱤ ᱥᱟᱢᱛᱤᱜ ᱥᱤᱢᱥᱤᱢ ᱠᱷᱩᱭᱛᱷᱩᱱ ᱱᱤ ᱫᱩᱥᱮᱱ ᱡᱤᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱷᱩᱴᱷᱩ ᱣᱟᱨ ᱡᱮ ᱧᱮᱰᱩᱞ ᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱡᱮ ᱥᱚᱱᱞ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱ ᱨᱟᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱤᱴᱟ ᱟᱠᱷᱤ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱠᱷᱤ ᱯᱷᱞᱢ ᱱᱤᱵᱟᱫᱤ ᱟᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱤᱥᱢ ᱪᱚᱨᱞ ᱦᱮᱵᱭᱚᱞᱮ ᱡᱤ ᱥᱟᱢᱛᱤᱜ ᱥᱤᱢᱥᱤᱢ ᱧᱮᱰᱩᱞ ᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱱᱟ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱴᱮᱱᱡᱤᱱ ᱵᱤ ᱠᱟᱪᱷᱤ ᱪᱮᱵᱤ ᱥᱚᱱᱞ ᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱞᱤᱴᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱱᱤᱪᱟᱝ ᱛᱮ ᱴᱮᱱᱡᱤ ᱛᱷᱮᱱᱥᱮᱱ ᱨᱟᱵᱤ ᱞᱚᱵᱥᱟᱝ ᱵᱟᱨ ᱫᱚᱵᱤ ᱫᱤᱱ ᱛᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱪᱷᱟᱛᱩᱞ ᱡᱩᱡᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱛᱩᱞ ᱡᱟᱵᱨ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟᱱ ᱨᱚᱡᱤ ᱤᱢᱵᱟᱫᱟᱝ ᱞᱚ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱨᱚ ᱪᱷᱩᱠᱚ ᱭᱚᱯᱟᱨᱮᱞᱟ ᱠᱩᱭᱴᱩ ᱞᱤᱭᱩᱯᱷᱟᱱ ᱥᱩᱭ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱥᱩᱭᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱡᱟᱱ ᱡᱟᱢᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱠᱷᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤ ᱟᱢᱯᱷᱟᱱ ᱧᱮᱰᱩᱞ ᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱛᱷᱮᱱᱢᱟᱱ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱴᱮᱱᱡᱤ ᱜᱤᱰᱞᱵᱤ ᱛᱤᱥᱢ ᱥᱟᱞᱟᱵᱤᱭᱚᱞ ᱪᱮᱝ ᱟᱞᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱟᱝᱡᱮ ᱥᱚᱜᱪᱮ ᱞᱤᱠᱨ ᱱᱤᱠᱷᱟ ᱭᱚᱞᱜᱤ ᱠᱤᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱟᱢᱯᱷᱟᱱ ᱧᱮᱰᱩᱞ ᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱠᱩᱭᱴᱩ ᱟᱱᱥᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱴᱤᱜ ᱱᱤ ᱨᱮᱛᱞ ᱥᱮ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱟᱨ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱧᱮᱰᱩᱞ ᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱴᱟᱵᱟ ᱡᱤ ᱴᱤᱜᱛᱷᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱩᱱᱢᱤ ᱣᱟᱨ ᱪᱮ ᱧᱮᱰᱩᱞ ᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱡᱟᱪᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱵᱤ ᱞᱤᱴᱟ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱮ ᱛᱷᱮᱱᱢᱟᱱ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱵᱮᱯᱷᱟᱱ ᱪᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱯᱤ ᱴᱚᱨᱩᱝ ᱪᱮᱱ ᱢᱩ ᱴᱷᱮᱜᱤᱞ ᱥᱮ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱨᱟᱝᱥᱞᱟ ᱢᱤ ᱪᱷᱤᱜᱛᱩᱝ ᱟᱵᱡᱟ ᱟᱵᱡᱟ ᱟᱥᱢ ᱭᱚᱞ ᱪᱮᱝ ᱥᱟᱢᱜᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱣᱟᱨᱞᱟ ᱛᱷᱚᱥᱞ ᱦᱮᱵᱟᱜ ᱢᱤ ᱟᱵᱡᱟ ᱴᱤᱜᱪᱮ ᱥᱤᱱ ᱭᱚᱯᱤ ᱛᱷᱚᱠᱥᱤᱝ ᱱᱤᱡᱟ ᱭᱚᱯᱤ ᱛᱷᱚᱠᱷᱤᱝ ᱪᱮᱠᱮ ᱛᱷᱚᱥᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱝᱡᱮ ᱭᱚᱞᱮ ᱞᱟᱝᱠᱚᱨ ᱠᱷᱟᱛᱩᱝ ᱛᱷᱟᱵᱡᱤ ᱴᱚᱨᱩᱝ ᱚᱱᱤ ᱵᱟᱨ ᱫᱚᱯᱤ ᱛᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱨᱛᱮ ᱪᱷᱟᱛᱩᱞ ᱥᱟᱢᱱᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱚᱝᱟ ᱪᱟᱝ ᱣᱟᱨ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟᱱ ᱨᱚᱡᱤ ᱤᱢᱵᱟᱨᱮᱞᱟ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱥᱤᱪᱷᱮᱯ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱡᱚᱝᱞᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱤᱭᱟ ᱫᱟ ᱜᱩᱭ ᱪᱷᱤ ᱟᱵᱫᱟᱱ ᱤᱧᱪᱤᱝ ᱦᱟᱴᱩᱨ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱭᱚᱝᱡᱤᱜ ᱪᱷᱚᱱᱫᱚ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱥᱮᱢ ᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱱᱛᱩᱱ ᱯᱩ ᱟᱡᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱠᱩᱨ ᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱢᱨᱟ ᱦᱟᱛᱟᱠ ᱛᱚ ᱛᱟᱢ ᱥᱤᱪᱷᱮᱯ ᱪᱩᱥᱤ ᱡᱮᱢ ᱡᱤᱭᱩᱝ ᱜᱟᱝᱠᱨᱟ ᱞᱚᱢ ᱛᱷᱟᱱᱪᱤ ᱥᱟᱛᱷᱟᱵ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱟᱡᱚᱱᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱪᱮ ᱦᱩᱭᱱᱥᱩᱱ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱯᱤᱪᱷᱟ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱠᱚᱢᱯᱞᱟ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱥᱤᱭᱟᱥᱚᱱ ᱭᱚ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱪᱮ ᱦᱩᱭᱱᱥᱩᱱ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱥᱤᱯᱟᱛᱮ ᱛᱟᱨᱠᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱞᱚ ᱠᱟᱨᱤᱭᱩᱞ ᱴᱨᱚᱝᱞᱤᱜ ᱥᱩᱨᱜ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱤᱝᱠᱷᱟ ᱥᱤᱱᱩᱨ ᱟᱵᱡᱟᱥᱚ ᱟᱡᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱵᱡᱟᱨᱛᱤᱱ ᱦᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱤ ᱴᱨᱚᱝᱦᱟᱭ ᱥᱩᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱮᱫᱟᱱ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱞᱟ ᱥᱮᱨᱪᱤ ᱭᱚ ᱢᱟᱝᱦᱟᱨ ᱟᱨᱟᱝ ᱡᱮ ᱪᱮ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱪᱮ ᱦᱩᱭᱱᱥᱩᱱ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱪᱮ ᱛᱤᱪᱷᱟᱵ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱞᱤᱨᱜ ᱪᱮ ᱵᱡᱟᱪᱩᱱ lorji ji huin sun tong le kong pe la gen de tong jin yo na nang lon ji wa lep ga jia yong si ngu men na zo kong xi chi zhe tong ge jia yo ba dang xi ki sim jia lh dang tong le ji ma l ga nan ba men ja wa chi ni lh yo ba ma sa lo de chong tun ji tia wa ji ni xie jie ji jie kap dang sa ke jia shi lh la xie chong ta yo san ji ri yong zhe chong di tu ji wen gan ke men ni Xarta panjim si pi lorji ji huin cun tun li pi tu gongpe la gandil tongji kor ji samshar si pi nang. Sagni ka ki tun li chabci ji sa cha gongjok zwa tang. Bilik tun li xingu gojig lakjir soxi ni, nishtong nirje lul hibgab. Zichun tirshin shigaran bi nhenjin ki li ngabsi sochong tapa si ba tang. Zhongkun zashu ji zhigshan cungtag jah do ni. Zhichun chagchagarambi chedan tongli jie chetsuk doge ba dang. Nihtong simshi lul hibgab. Zamlang ge sirsun kili dang zhigshan bitag kagshig shigba xi ne. Lorji jie huincun tongli di gula shu rintang zhetag cho jie rinban zhangwa dang sirsun jie jisi libar gandil tonggi bi langxia dong yu ji ngocho nang yu. Di dang chabshig da. Rangjie ji matabarigni ji lorji jie huincun tongli gongpil tongar nipa zhint ba xi ne. Zangxia danbi tongli kaji, tongli jie lechin ngunlan zikbar jabchur xie ba dang. Malik rangzhin jie hui de dang, cadan rangzhin jie rtag jie ba. Jigisu dang tanbi liagzhig jie xie ne. Marab ne marawar jinzin xie bi lakza de jirta shushuk ba dang. Nyamshu xie rongwi jangzin ab jenu lan jirwa xie de. Su jina zosa dang tangrab canza ni nyamji tangsab tapa xia jien ba zha.
0: Daka le kune bewe ni zile. Chachin chantung liri gongpil tungwi lu nga zinji changul chunga pa nyechir pandam shiba deng. Chilu nyitung samchilu lhebkib, rangji ji kyun yungni, chabja tigu tsungwa deng. Nipa nguantun ji chantung dawa sarpa shikitanji imbarili. Changul nang mgitsil zu jiksim tunyul jing, di nang chilu nyitung samchilu lhebkib. Chachin chantung liri ji yungbib. Gur chachin zhe deng, chachik chik sinba shaji deng. Chachin mgaji dikula rimtsishi na mangal gur, chachin sim deng chachik jil tungji. Lotan legu chambur lorir chanyun parzil jacha din sinba chaji. Rini zini zhekun, ekisa filopuz gertung jabja sinba chaji. Ngaji chulkin chabdil tong zil jacha gipchik gurunga sinba chaji sotsili oparil. Changul nang zonil lingin kag nyetik dunyul jing, shifti shatam nang, titog da tigji tsungchul shaji ding. Jilyung zhishtik jenjir zini dawa nzik nyuksa tongwa. Warnang zini lagzil jing huantung shimjik ding jungkum sopil sosib sheba. ngaji thog shankar nhombi nyamdi kumphala gandil tungwa garjig nambi shangwa tang tarja mebi thantung la chil sarpa wechul tang ligu sarpa thongul nhensang la gurum dembi guni gandil tung gi ba che tang terjin lirge che khali jig par ngul che pi chota khang zig ba tang lire khale che mathab rini tang zotun thunun la gandil tang sab tung jir jab chur che pa je che tarjil che thoyang ja chera tung jir jintling nga gandil tungwa songkir thantung tarja gola shapur cham jugsa tungwa Gamesan che la tenshin gurum denbi guni, lochin chakung che rindag sarpil sotsil yo bari la. Zhenyang changul nang, ngaji tang ae de cik ngambam satin shaji tang, lagto kapar thedil che songkir vechul chabdil tong je. Rini zik che darji tsontag malagan zik je, jenim rangjin che guni kilmil tang darja, denjig su tigji ga ngagzai lagzil shimjig shaji chi kasil zu yo bari la. Zhongguo lodil chachin ton li gongpil shimjig kang ga zoli tang huanjir shimjig soya so chang, guanbing gi. Huanghexi nar jilu nitong samzhi lul hivgib, chabzil titsang deng nipa nguantun je chantung zhawag sarpa kyun yungni chen sarwa deng. Lagzil nguantun deng denjig chunzin tabi chachin chantung tunli maalag nyugnir chagde, chachin chantung lirig dangrab jantan jirbi gomtub denbi ngang putabjiri jisung barili.
1: Daga le kone pe ne cila. Jiasi shichib kong sanjir zhongli kongi adagwi ci abdan nyan cogbi. Sanjir yongzhig chondi tog, chondun bu deng. Zhejing xingqin suqn ziwun gankar manhi. Gula shu zhengzin nyu cunga ngimang dun cuk hrkaba ngawa di. Da gwi ci nirsim nini ci nirdin nin war, zhejing hangzhu zhe nirji yinbi kur ngushzhu nawa dang. Zhengzin nyu cung dun cuk tuk. Ma ong ea dang tgicha xie jibi longkur jie zhudun zhura zhigni. Zhimke qimu jie gozhig xiyo ba dang. Tuchim xibi zhudun zhun zhimke tuma di ziyu ji ngushzhu nang yu. Gap di di. Zirsun jie huyib ximu ni jia lak shigde tog njemtun si ne. Shishu huyib dang, lirik gu shu. Rigni tani ya jetak shu sartu namba chunyong ni ngumbar xia jien ba zha. Zamlang matab rigni jie gunzin jandar ximu dang. ཟིགདན རིགནི གོཤོན འགྲན་དར སོག དེ ཤིག ཏ ཤ་ཅིན པ་ཟ མང་ཧི ཝ རྒྱཁབ དང ས་ཁ རྒྱར ཉི ཁ ཚག ཤིག དང རྒྱཤི རྒྱན ཟིག ཉི ཁ ཚར གན ཡོང བི ཐིམ ཏོན ཚོན ནང ཤིག ཅི ཏན ཁེ་བ དང འཇེམ་ཏོན ནང ཤིང ཁ་ན ཅི རྒྱཤི ཚོན པེ ད ཏང རྒྱ ཤ ཉི ཁ ལེར གཡོ སང ཤེར་རྒྱ ཅན འཇེམ་ཏོན ཚོག པེ ཁ ཏང ཁབ གོང མི ཤི དོམ་བུ ལེ གཡོ པ་ཟ ངོཛུ ཤི པར ཟིག ན ཉིཏོང ཤེཏིག ལོ ནི ཉིཏོང ཉིར ང ལུ བ ཀྲུང ཀུ ཀྲང ཟིན ཤན གྱི ཅི ཆུ ཤི པི ཤབ ཤི ཤེར ཏོང ནང ཅིན གྱི ཤན བུར ཤན ཉུམ ལོ རི ཕར ཚ རྒྱ ཤ ཤི ཤིག དང ཀྲང ཤུང ཨ ཉི སན པ དང དེ གོ ལ ཤུ ཤན ཉུམ ཤི ཚ ལི ཨབ རྒྱ ཤི ཨ ནི ཤིག དང ཀྲང ཤུང ཨབ རྒྱ ཅི ཐོ ཨ ཡོ པ ཟ
0: ད ག ལེ ཁོ ནེ པེ བེ ནི ཚ ལ ཚེ དེ ནི ཨ རི ཙུང ཐུང གེ མེ སལ ཕོ ཉ ཝེ ཐ ཁ ཧུ ཡི ཉེ ཆར ཨ རི ཐི མ ཚོ པི ཨ ར སེ དང ཡི རན ལ ཚམ ར ཤེ པར ངོ ར ན ཅིན ཅེ ཕེ རམ ཐོ པི ནང ཇེ་ཐལ ཤོསམ ཅེ ཏུམ ལ ཀོར ཤེ པེ ཐལ ཕེ་རམ ཐོ་པ ཚར ཡོལ ཅེ ཤེ པར ལ ཚེ་དེན ཉིན ཨར ཚེ ཙུང ཐོང གེ སང ཅེ ཏོང ཡི གེ ཕེས ཁ ཧུ ཡི ཨར ས ཤོ ཅེ ཡིན ཅེ ནེ ཏུན ཐལ ཨར ས དང ཨར ཡིན ཅེ ཤོསམ ཅེ ཏུམ ལ ཅར ཏ ཤེལ མ སལ པེ ངེ པ མེལ མོལ ཨན ཅང ད ར ད ཏུམ ལ ཅེ ཏི ཚུལ དང ཏུམ ལ ཤ ཡིལ ཏུ དར ཤེ པ དེ ན ང ཏ པ རེ ཅེ ཇུལ ཡོལ
1: ད ག ལེ ཁོན ནེ པེ ནེ ཚལ ཡིན ཅེ ཚེ ཡབ དན ཉིན ཕན་དེལ ཧསར བ ཤི གེ ཆབ ཇག ཤི ཡོ ཡིན ཅེ མང་ལ་ ཁ་ཤིམ པ་ཤ་ར ཤིབིན དེལམ ཕན་དེ ཏོམ་པ་དེན ཇེཁབ་དེ ཇེཤུང ཐབ་སི ཅེ ལམ་ཚ དོ་རང ཤིར ཕན་དེ དེ ཕེན་ཐག དེ་བི རང ཝ་དང ཤིབ་ཚ དེ་བི ཐོ་ཨ་དེ ཐོ་ནེ ཡེར ཟན་ཅི སནུན ཉོང ཁན་ནེ རང་ནི ཅི ཡབ་ཟན་ལ སནུན ཏུ ཐབ་ཁན ད ཅིར ཝ་ཚུན་ཅི ཡུ ཅེ ཇོ པ་ཟ ངོ་ཏུ ཤིབར ཟིག་ན ཁ་ཤིམ པ་ཤ་ར ཕན་དེལ་ ཤ་ཟིག པར་ཅེ དང ཨོལུག ནན་ཅན ཟེཚ ཏུན ཤིཀ་ ཙམ ཅེ ནེང་གུ ཤེ གwaryo
0: ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ མང་ཡེ བར་ན ཇབ་གུལ ནང མ ཉེབ དེན ཅེལམ དེ ཁོར་ ཨ་དང མ ཏིག་ཅེ རེགལ མི་ཁུན ཕོ ཡོ ཅེང དེ ཐུལ ཤེ པ དང བ མལ མེན དུན མན ཧ ཅི ཚལ ཡོ པར ལ
1: སང ཁ ལན ཅི ཐང དེ སང ཅིར ཉམ ཇོག ལེན ཚན ཤི ཚར སུང ལེན ཚན དེ གཟུམ ཅིག པ ན དེན དེ དོར ཅི དང ཇོ མ ཅེབ དང རིན ཅིན ཚོ ཉི ཅི ནམ པ ཚུ ཉན ལམ དེ ཤི ནི ཡིན ཅི ཞིག ནི མམ ཐ དང རིན ཅན ལམ ཅི ལེན ཚན ཟན དག ལ སང པར གབ སི ཤི
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: 토중 초 열지 용을 씨
0: 토부중 디초
3: 토중 디초

rejuk namba dina tsam dani namba zu nyalum dambu juga jinde na jipa longstuk jibilangwi ligzawa mo shibi jide yin jinde jitsik zom kan rangja tanga jidang zom kan jamang tanzan rele

Yam zarzi shetarong vi lonchen tang dalam kakab singan rupunamba tenamba tsu kakam zanga. Ti tarta yung yu kung hondi romuzi kandan siri tovi zararama vi tsangdam jili chechak kasani bemi dangkang juwanu da gina tongyang lonchen nyanchen chikibli kung warkil tanam ga suwa tang vde tang sakunung lechen yin chechi dita lechen di ngwandi warsama shibta sayambar gaf sashi. Vre singan rupulhen di tenang lechen da yung harjin ngin nabal hen jiga nyanlam dir zomdiga ra nyan dunyil ngayana tenang lechen di zomdiga pa tang nyan dunba rurmar tiyab yin.

Rete mangyung ge menchung gensung ge longa chen jonga pi changru ge nangna ramba mang pi menchung gensung ma la ge tsing der dong wa dang ne je chap chen ge genjul dang menju ro chung gensung chi chul thor dong wa te cha ge nyen kan go pi ni pa dang we chul li chun de chera dong wa ji de dang dar chelo ni tong ne ge zar ge lol thep ge shang chen ram bi chig chir changru de je chi cha ni ngon ji se go chen de do kun de to no ge te mangyung mangyung ge menchung gensung nang si ge pi pi chul de jen thang ngang thor dong wa dang Lezu pi zhertsen mianjun gianjun nangshig pi matang ga sengsil da mungtar tungwa. Taka manjin da jima taga shawa shig nyamdub donkyul shajun de gandil tanga de tangi jima taga shigpa tang tog tang longsa chid chog pi sijiyang tunog.

Mengco Tungi Samba, Menjui Ngenjil Ji, Jerem Je Chotin Chetun Shachul La Randak Shaji, Jig, Ni Tengkil Je Totem Shekhe Chir Tung Je, Charchen Tung Tanbi, Jerem Je Menjui Chotin Rijan Nam, Ni Tengkil Je Totem Shekhung Sa Jig De, Zhongco Chotin Kang Zig Bi, Zinzin Zhongco Nam, Ni Tengkil Je Totem Shekhung Sa Jig Bi, Dersil Yacha Kovjil Yin Samba, Ngelen Tengtik Shaji, Ni Rengkong Totem Laksa Tung Je, Jerem Je Menjui Chotin Rijan, Shertanga Menjui Rotun Tel Je, Sije Tungkil Shini, Rinpa Mandabi Menjui Rijin Nang, Tsenyum Jintan Jirtsil Tobi Menjui Shabshya Namchang Je Rengkong Hebag Lagdik Litang Shini, Nelpi Jerem Te Tomi Menjui Shepar Chetun Cha Je. Samba Menjui Genchul Je Rosung Zishi Silje Tisang Tar Tung Je. Rinpa Mandabi Menjui Rijin Hebag Jen Je Rosung Zishi Silje Tisang Tar Tung Je. Je Tamsak Jen Je Zongkong Menjui Nyamdil Chopan Zigbar Yabchir Cha Je. Charchen Tang Tan Bi, Tamsak Jen Je, Zongkong Menjui Nyamdil Chok Bi, Menjui Jambar Tung Tul Sha Je, Tungchil Sha Je Tang, Leizu Bi, Menjui Genchul Tang, Yilmi Menjui Genchul Je, Tunggu Jambar Leitan Ngang, Tengkil Sha Je. Anunga, Zherim Je Neri Chapkung Kasil Zo Je, Zherim Tav Chikichir Changul Saakil Nang, Rimba Mandabi, Zherim Menjui Dugijir, Neri Chikipar, Menjui Chikipa Chopar, Kendal Tung Je.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
진짜 토르통지 인노 아타만 영 테르자가 년칸고 비니 바라 외축글이 준다 체르통지 인노 데문다 녀지가 이츠그직 근지나 텐친 조련다 도건나 닐라프게싱 캬브자 체르통지 인노 마츠크 영 마치라 이츠그직 가마용 겐준노식 비 등지 외준다 도건다 영지나 땅삽 정대 집이 군인지나 자제체 통지 인노 Tanita Taptan Lishik Manlara Lishik Nambasar Yimmanam Da Dukunde Yengina Lezu Paga Jirtsam Henchun Genchun Nung Shikpar Kilchik Rajabchur Shaji Yinnu Demon Darungzu Taptan Lishik Manlara Tang Shengpa Lima Lishik Nambasar Pi Manlara Jing Genchun Nung Shikpi Trung Trotang Da Dukunde Yeng Tigu Jie Tsang Tang Jun Da Yengina Zai De Deng Yeng Genchun Nung Shikcanda Yeng Tor Tang Ji Yinnu Demon Da Darungzu Yengina Jia Chibi Shengdung Mang Tsuk Yengina Mhenzi Nyugun Yikabdi Rengkun Da Da Thuni Lamsang Ratsil Da Titu Da Darwa Yina Chukunu Men Nyosan Da Dukunde Yeng Shukhtun Yeng Yonu Demon Zonir Chachan Da Dukunde Yeng Demtun Yeng Yinnu Jindan Mannu Ga Rengkun Da Dukunde Yeng Kili Yeng Yinnu Henshin Ni Rengkun Ga Peshu La Zukwan Da Yeshiwe Yeng Yinnu Ga Namu Ga Jia Chibi Shengdung Mang Tsuk Kazar Guitik Da Dukunde Yengina Pentuk Chimbun Jongji Yinnu Ga Zichi Sarpa Ga Tam Hen Chung Gen Song Tang Dinnu Ga Jinkhin Da Dukja Chibi Sengkhan Rupu Namba Ga Nhilin De Ngotru Yener La Amang Yung Ga Hen Chung Gen Song Ga Long Atsin Chong Api Changul Ka Yengina Nang Ga Hen Chung Gen Chur Sarpa Ga Chachan Zinan Da Ga Yeng Na Zichi Sarpa Ga Gung Tun Zinan Da Ga Ndatak Ran Ndatak La Ngarang Tsi Tor Nang Ra Yilin Juk Iri Sema Zong Na Ndatak Ga Yengina Yang Ngarang Tso Kayu Lo Yuk Ga Pentuk Rin Jok Sa Chir Ziri Yang Jik Tan Yengina Archa Dung Ga Tsata Yang Yang Tang Jar Ta Kilo Chila Nen Tang Ga Tsata Yengina Jik Shin Yen Rainzashang Tsibi Sengenrupo Lhendi, Tenengi Lesen Da Namba Tsungtien Lama Shitsar Tsung, Lesen Di Tsumdik Ba Deng Hien Runba Runba Shjab Deng, Tsumdik Ngen Kirwa Do Tiliin, Lesen Ge Jichi Yung Kung Rangdi Likung Yin, Teng Jimi Royang Hien Mung Yeke Deng Dong Ni Ngarang Tsu Yang Jirin Jil Yung, Dakhi Dilag.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: kirang ne khen de be thun
1: kirang ne sen de be dam
0: kang jong zhuo ling
1: kang jong zhuo ling
2: sen ba suo ngui mi ling ne xu xia ni ling ne ji men chang zhe zhe xi yin ba ma se qiu ge ji chuan nu xi jian yin ni wei lu xian na ngui mi ling ne xu xia jun zhen ta tar bie chuan ta che ji sun xiu sar ba jie ni mang zuo ji yong bo pan ne yong wen na mixe ji ni ba tun yu de ling ge kang jong zhuo ling li zhen na le gun ser sa chuan nu la tuerab sarbe medwa xie chibi, mecha di chugiin. Pionchong daxi chu bianna miri laxi soze cae yu tunir kang ni, sui gyun bianna sengtong laxi ki gyun zinba, losan ciri la tang. Kongke jimbo, mela ciri la ni ne zubwa xi yin xin. Taja lemi, sumchu la zam yubar yi. Daxi chu bianna miri laxi soze cae yu tunir kang to gyugab, ding ding dang dang ki zha, qian mi cha xin. 他说我去上东他差家伙为等把锁上水来了这些图别拿行动了这你与不常勤就给老师是阴行接着切断姐姐解释天鹅罗差不多与不常给他说话天色的用力干点滚把锁锁身上给滚着行别两根躺连切鱼接着人切他是去别拿创作了西恰行天天送那位行动给老师贴 Bēnā chōngzō rō gyūnzhēn tārbī chōng yu.
3: Tāntā ngā zō sāng dōng yēgī lā zē tīni lē rīm māwā jīlē nyōgzīn chī wā, tīndhē jī rīs xēn xē chōg dō wā. Tīndhē jīndhū zā nē ngā zū yu tā lōb chōng chīngē jī gī ngē nē xū bī yī na tāng gu tī tā sō sū mī sō sū gī jī sō sū chī lē yī nsī. Bēnā sāng gī lū gā yā, yā mē nā sāng gī tī gūndhē gī sū dō yā, yā mē nā jī gī tī bā cā gā yā, yā mē nā wē dō yā, yā mē nā jī gā jā yā. 딘제기 직소수 담제 장여 여러베 야메나 되게 간소 직 내림 되게 차사 로브존 쇼르베
4: 따디 스스스 데리 분올 정말에 먼저 통의 멍실레 배다 가레는 당고 당고럽나 지나 리물럽 그래
5: 알레스
4: 에 리물럽에 주님나라 리무디게 야보 신야나 리무디 응어스 직상간 마 지주야라 소바 알소스 디가 야 신야 무슨 좀 차지 배다게 신고라 차디게 장고래 따디게 신제베 지 차약부 접신 주무약부신 고고린 주잖아 아니 동야다 구이 수업도 좀 그래 독도 동야 좀 누가 다 리무다 차다 신수 신의 주림 주잖아 어디 죽으래 다 뒤에 수수 리본을 내려지러 봐 가시니 다 그냥 차약부 제 동시다 신 마신이 된대요 양 다시 다 대전 마신이래 양 동자가 내리고 정부인 전대요 다 수수 가르창나다 그래 인주 저의 고림내지는 당부리 몰라비아 디네 차르비아 디네 동야 러비아 디네 세탄야다 아니 직송비야다도 좀 진다 제도로 봐 아 소소소제르데 오든 제다지리 다지 동배 주인이나 저선 산타도 틀루타단 레다 제바 척도 얻다 다도 고림내지는 망고여 어리
5: 알레스세 계속 소소 저배 있는 유림 차단 장구 그냥서
4: 장구리 앞에는 차장은 저도 차장은 mungu changsha gare, gara sinne rimu kalakantam changsha gare, saa jebya diye kalakantam sasi ma lup thub changsha gare, daga nangshin dungyaya changsha gare, daga nangshin lukyaya gare, jiye penne chakshana kundra chingay chingay tozo, dawe tokan stotara gare, linyelan dhagba besi, dine lukyab chogorwa, lukyam chogor saa jo, da tozo changma da shiyana changgore, ngazo dawe ini da shiwi kebis geyo gare, तो जुरिमर तिगे चजानस त कलकनसन चगाजि गोरे ओ दिनते सो किटुल सो नि ले मिपता सङ र कारि ने त सो लेग दिन दि सोसे ते खोब दिगे सो जुरिरे जे तो याशिर बा ओ दिनते चंग गोरे अ
5: रे त सेन दि चना सङ दुं गि ला जे खना रे मिन दु बाते सङ सो ला जे रे जे रे दो वा
4: जे सङ जे रे जे लु जे रे धकवा पे सो मा पे पिन जाजन त त सङ दिनते सो निल धकवा पिन जे सो रे पे पे दि से अ दि या लु जे
5: लु जे
4: 진부상심으로 어든데
5: 아니 라제디 양은에 초와 가서 가네 로션지
4: 공하지 이제 그때 파데미 직선 주고 임베서 질라 뭐 제인디 코나 레게 림 감만 듣고 그래
5: 나서 짐 소야 된다 이게 저기 칭아야 짐 소가 된데 이거 봐
4: 이제 나이네랑 들이 랑종 좀 짐분이베 짐 소아리
5: 아네
4: 짐 제대로 되게 아니 짐 ཁོ་དེ་ཅིག་རེ་ཁ་ནས་ཅིམ་སུ་ཏོ་དང་ཅིལེ་རྟེན་ཅིམ་སོ་གེ་མ་རེ་སང་དུང་ཡ་དེ་རེ་ཉིན་ནས་ང་ཚོ་དེ་ཅིམ་སུ་དེ་དག་ཁ་ཅེ་ཏ་བ་ཡོ་མ་རེ་ཨོ་ཤེས་ཟ་ཁོ་ཅིན་ཅུ་དེ་ཅེ་དེ་ཏ་བ་ཅིང་ཅིང་དེ་ཨ་ཁ་རེ་ན་སོག་ཅ་ཨ་ནི་ཅིན་ཅུ་དེ་ཅེ་སོ་བ་སམ་ཅིམ་གེ་སོ་རེ་ལུག་ཡ་རེ་ད་ཁ་སེ་ང་ཚོ་ཅིག་ shuwa sopchu jaya marwa. Nganzu sanga gyurim na sadaji di, yang chile mi nido zi sirishan jato zi, gangli ya nganzu shuwa ta luk jibja suyo marwa. Kunzu rimudu tango ne chik sirish di, luk di sayab shira, mati ina pi luk sada nga ma ina sayab shira marwa. Tingsan ki luk ina sayab yordili. A tsa jibja sujo jibdi, kwa chimbu cha chodwa. Ta nganzu pi luk di mabe sanya zina, rimu kanga shuwa tsa jibdi, ina yaku cha ya chik mungchi shita wale. Pili rimi gyabdaan chumare, gyabdaan dosta, pebim dosta, zuhu dozo inile, pe tangu ne pao, dagdaa jebishto shana, shugo sopchoo judi kope pe chagare. Dinchoo ki kebaa cheche, da kwa jimso dandele, chi chile in jimso da, yang anzo yuti in jimgum, lukyaa ma piso nye kin kebaa tik zayar, ine loyaa sana chile dozo lukri, yungu war. Inile yang kwa kebaa tik zayar yore.
5: Da kwa konzo chile dinzo yang pechi sangi di shugi ki sochi jaya di gili, gyunga yugu marwa.
4: Odi ya marwa.
5: Samu kugi yugu marwa, chibuli ka deka
4: dechi. Chibu dinte dinte chibwa da haku marwa. O dinte yi kebaa tik zayar yore.
5: Da jirangyo ne shi nenda chik la ze gune dramanda lojo nang shi yudwa. Chiki nganzo jim kyaa inere, yang sang dungye inere de, lu kyaa inere.
4: Ano da nyi ne je jenga yang di jenpa la, tingdu yugi moju yo je da. Lukya jik moju yo je ta, dindu kimi lukya je omare. Ta dindegi lukya gagi, dindegi jangbin. Ta tanda jidang lukya suya digeta chasan shun, ta chugo nyari chi, je an tanda le duks deyo. Yanti ko lukya gati chugo nyanyo kukdo, san shuya da tato. Ta nima ngaranzo ina ta koro sudi buge tumna me buji ane, bib jibja jia jo yorwa. Tingsan dindegi me buji jen yanko lo tanda jia jia jitwa. O dindegi.
5: Lasi. Ani tanda nila zeni mabuchi lobzio naa duwa, tati ji gyunzin shee dee kyeshim shirwa, shirang ki gichu sumra kazu zichi.
3: Duryo naa yuda.
4: Ta pel zhani gichu yuwa dungu zu, taa dii naa la zidi, hanum sumchu zu dinti di cheo. Ta ini kashi kashi tuin, tanda tebe wani zha zhano, jo yungu zichi yore.
5: At kaji yaa sosu ji klansi di shing suna yaa, sosu chilo di ba yaa, nara zingu wadru warwa.
4: Zil.
5: Ahalas.
4: Ti ko dee di nchi mi ji tuin ji deo marwa. Ko rinne shing zi di sosu mi jing ayini tsuwa chagin yaar dangwa. Zajigane jizo ginyam nyongzade susui jeje pige chilo milan chewa jeje bazu jeje yang susu dina lekura jeje niya shime jizo ganyam nyong meleso je dinte yose yong sivirba di susu dan juyene ni gar jeje yamban juyene tepsi isi yomaro yang anju dina ni susu lege lakze tuymin shi zungla zi tegirba o dinte reyla
5: tanda nga anju jige dakshi suze di nyamane lo mamburaji gyunzin shi gyo dinte jirba
4: reyla
5: Tile ni nyama ina nga su su shik pe puli lupti chiwa ni ta tanda ya bari chaji nga su kungsi zu mi mangu chi nyam tu lega chi chumra tuyo chi egi dinde vigera chi chungyo rwa.
4: Nzhiyela.
5: Nga su kungsi zu be jihila nga su jik lakshi iti sole di gyunzin chi eti hile pe ni su nga kandri tuyo na.
4: Kungsi zu be jihila ta pe ni shuk chenpa chungsu. Jine ina si shunga le tongjin chi ya la su. A jine cha shana mangzo le ujo chi ya da dinde ya pendo shuk chenpa ra chi. Chinyema ra jingbi na gongsi ke mudu di su lera che temish. Chi ujo che saram di shiwa shirage yungmo nwa. Gongsi di da kus tinte kala ya da penyu chenpo tena kukdwa. Gongsi yungwa ni. A tinte che jitu yinne mangu su yung che. Da tinte ra jiri ane si yungge jik dwa nam jun dwa chi uti na ri dwa peya pe dwa ane yang kya pyo kala kan zang dwa. Rokwa na tinte che jen da tante kudu yobura chungsan lo gongsi zon na. Peke shuk chenpo ra chi.
3: Gongsu zubi shukla yina, lezhu diye shukchiru ching yugurba, tuanje chiye yine ri, chenzon chiye yine ri, chua kanchi tene.
4: Diri ili nganzu di inar jidang mangja zina, mangja ting shen gyori. Ting shen gyori, tanda nganzu lu yu da dindri tuanje sumare, deshde zuwar dili, shuo chenpus kye yungu mendo. Dokshi di yina sasa ji zongya tuanje sanri, da tanda shukchenpus kye di chungma zong.
5: So chikta nga nange su yindra, gomba kame na?
4: So gomba kare, gomba kane chik me ngadwa shub chigri. Amdo ngada, sitru ngada, dwar. yang doa ya cajang tu cembu sibuk dengan jam itu, cengye cuma jam sih.
5: Asal asal.
3: Ah, tak zat dengan tu, anak jadi kesu. Ini syarat cuma dengan tu, tak cik ego cuma lalu cici, ego cendih kengah zat dengan, so yang negara lewa.
4: Jel, tak dengan tu, lokasi aku ni. Cheshir ting dwa, zaga nigir dinde samudna chargur che cheher dile ngu yuzu paa ta pe tuanje tuanje pa gyachimbo chehar di tanda yungumdu. Kaka rasan di nalwa zor kushin ar di chanzami yugo di ayan kuti ayan chuti nyi shiraka mido wachimbo. Chila tsangye chunga dinde liyugo liyugo chigi tuanje dinde. Dinde tanda le shuk chambu suke chambu suni, mungshira janda lo jini guane dhatiri chika chere.
5: Ale, ta nga zhu di zo, yego tunze di tunji tubi yo marbe, ta chumre gangli ya mna chinga kyu su mewe na?
4: Ta di kare san, zu yang yugo tunze sa di, chila pa zong si da dosu mangu su su dao rwa tunze dosu dosu dhugun. Ta nga zhu da bado ta mi gangge la su zin yinba jiga, ha kwa debe sa chumare, a di, shukin rishi mangbu teche, zu na hla di gam chi mishu, su su dinte sarda dhaya di gam tanda, le shuk chumbu chotu mu. Rishi na chinda suya mangbu che, anna dike shaa che teche, ko takda di gam dhwal. Anna le yu tunze rita tango chunne, le di nalwa dike yan, chiri rishi maza chiki, hupsu mandi besa rso ma re.
5: Ho
4: di sa
5: rishi.
4: Inilah itu dalam dunia tes kerjanya.
5: Alas.
4: Nama itu los sumisian je kudegi. Alas. Tapi ni tu, curi konsep apa ini? Anjir, tapi kimsan kurasa sanya cahaya itu kerana mangu juga hak kudegi.
5: Alas. Tapi
4: konsep cinta ni baca mana?
5: Alas.
4: Tapi kudegi ini sedih, tu kudegi. Tapi dalam tu tes cium cinta. Tapi lo cium cinta.
5: Alas. Tapi anjir. Chumre tolu chayvi na ya jik peyu ne dindra kundra mahuji tenyo duwa.
4: Aare na.
5: Ta dita nganzo di peyu rana suyo di yewa san rachik ndre na.
4: Di yewa di nganzo ngane de na shuk chenpo rachik duwa gare sa na. Nganzo jik suwa ya jiyo ma re.
5: Aare.
4: Ta di zuo di susu lakpo rangke suyo chay na rindang di topo rachik duwa duwa. Ta peyu ka jayin mangche rachik na chukol dindra tenyo duwa mangche rachik. Ta lukdung yu tu yu yorwa mi duwa yu njiru gare sa na. Mangcha chugo jangjang redwaan. Ani dip chiri guanzayi nandra tazidol kiawa tazi yungudu.
5: Shuiza, da koso zek mandra cheche rindandiya mandra dhugudu.
4: Rindang mandra dhugudu. Ani chi nyamnyo yobjiga tebi na, bayi yawa wari. Ta inile nyamnyo menjo chiga teni cha sha sha wina, chan cha jang rishya kante ina samsanda jawarta. Di koso zi tingkan gyumu yume yu kiawa jirwaal.
5: Shuiza.
4: Hodan cha jiridu.
5: Lasi, lasi.
2: Rosan Tsering Laki, Rang Lu Chokson Nesun, Pena Ki Sengdu Lakze Lopchun Chikgu Chubatan, Loma Ring, Lashi Tere, Zunbe Gyun Gyangbe, Lerim Kala, Chang Chubar Kyuwa Masi, Habaratu, Rangyun Jongki, Jinba Nibe Borgui Kebe Tsenyan Yang Tuyu, Hongki, Dangdang Sishunki, Tugurutan, Yabiruwa, Pena Ki Sengdu Lakze Gyunzin Tarbi Chungwa Masi, Chilu Nyedong Chungi Lor, Pena Sengdu Lakshi Suze Tseyu Tunir Khan, 做土巴穷了，人家一些别，他虽老这样，没体会没玩了，老土巴穷送别。玉米林的学校题，军人特别用久了，新书体会起玩了，全送写送读。别那行动那些所在参与团结抗做题，行动那些特别土巴没写，他懂，连那样忙不息，可听节约别。三年提给忙做起，用不盘的用久了，规矩特别。他这给，就了你当村民古老年送。
6: 山东拉镇老村七个村员，空气，地界的拉些些土不嘛些，用不干也不土别。随军每日拉些军人特别去那个地儿，俺为个新去玩的口水些，最多。再那么错，天地抗战中的李镇南，给出区别，南端的徐什么人，下面三个人家的母体，俺最吃两套给出区别，李镇现在是哪一区？